Kama kawaida ardhi bana haijawahi kutuacha salama. Selina tunzo mboho shatangulia mbele haki Mulenga kwa jina la Joseph Mulenga.

0: katika line. Hello.
1: Habari za hapo studio, kamanda.
0: Salama kabisa. Na zungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Faru mwana wa Makerere. Faru mwana wa Makerere akiwakilisha Nyamakokoto moja.
0: Habari za Nyamakokoto.
1: Habari za Nyamakokoto njema. Habari za hapo studio.
0: Hakuna matata kabisa bana. Umekumbuka wapi?
1: Aiseo, umenikumbusha mbali sana.
0: Hasa wimbo gani?
1: Hizo ilikuwa
0: hasa wimbo gani?
1: 95.
0: Hasa wimbo gani?
1: Huo niko Buramba. Kuna kuna nani walikuwaga wanaleta hizi prayer. Naona. Ingawa hizo ngoma zilikuwa za kipindi za miaka ya 80 kitu. Sasa mimi nimeanza kusikiliza 94, 93, unaona zinapigwa. Yaani mpaka leo hii muziki wa sasa na wa zamani, wa zamani unatisha kuliko wa sasa.
0: Hasa
1: na hapo tukawa tuko kwa shangazi yetu pale. Akawa na ana nani hizi radio cassette.
0: Faru, wapi hapo?
1: Huo hizo kanda zinauzwa, zilikuwa zinauzwa 700, 700. Yani nakumbuka mbali sana enzi hizo, ndo mgambo umeanza.
0: Faru.
1: Naam.
0: Hasa wimbo gani umekumbusha mbali ndugu yangu, eh?
1: Naam.
0: Hasa wimbo gani ambao umekumbusha mbali?
1: Kuna wimbo kama wa Pamela, alafu kuna wimbo Afro, alafu kuna wimbo fulani unaitwa rangi ya chungwa.
0: Nimeupiga eh?
1: Sana sana sana.
0: Ah, see, mimi nikushukuru sana Faru.
1: Asante sana twa.
0: Ah, ya bana. Hayati Dr. Remy Ramazani Onga. Mwenye kwa nakataa usimuite Ramazani. Simeni Ramazani. Mama nateseka. Mama menificha wapi? Mama yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo
2: mama.